and Donanti. Vikankode vyompilia vyo, antundu wanga kulunda Cruz Vermelia. Vilambia panda, akatenda mwanda waku Italia. Washilota akatangol nao, na muumu waku Fransa, atukuite wajopa vitendi vengondo. Donanti, ashinama ku Argelia, wakati wa utawala, wavakaloni ku Fransa. Ashina lota, akapati mashauma akulima mashamba, kushilamsha ku Argelia. Apo, dikamwida dingano, awuke katangol nao umu, pa wiki ili ku Fransa, wakamaulila kenga umu, aveli kushilambosha ku Italia.

0: Tanyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi ya.
1: Omar. Omar. Dimindi di oye vinu vidikidiki vinava. Bikumene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuvakudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kuida nao malwele
0: ambi dimanya nyango buduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngwaulile medi atuteka mudihundi miuto makaja andivaila vakode akutali pande certeza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
1: elo kumbe unkumanya Omar mwanchani ngulitenda kenga ukamanya sinu
0: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande certeza akode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelo liankebe wanjuluku watendela uduma vadioko kunise. Saudi vida,
3: Saudi vida. O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usantina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu nkinako.
1: Ukika vovosta kozinya roji.

Gente, Buda, Kivaka, Katana, Kerawa Kulu Kanana Hokwa, Alim Hina Manaka Kutupa, Atuya Riva, Yahima Ravara, Uram Kulu Kanola Mahakuwa Wiva, Bore Rani Wira, Mano La Munaya Lelebahi, Nia Manaka Hina Lelia, Kalakamu Muna Katirayo Muro, Kahimo Nora Mano La Kutupona Komane, Kalondere Lohokolo Rokoani, Nia Kahane La Baba, Uram Anu La Baba Hokoloe, Ababa Ne Manaya Himko Tihara Rowani, Kerana papa mula mohon ayah untuk sunroh aku. Kali tadi saya hilangnya. Mohon mohon apa ni tadi mula apa ni. Mohon wajib apa tiada itu. Kerana roke na apa ni. Mula kah apa la mohon mohon apa na. Atiru pernah ni apa la mohon wajib ana. Kerana kawan sunroh kan bajer kerana mahu ni tuh sekeh.